0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apa rahsia ni, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

Baik pendengar, di pukul 9 lewat 52 menit masih bersama dengan saya Putra Purba yang akan menemani Anda hingga pukul 11.00. Jangan lupa di hari Jumat ini buat teman-teman Produa yang beragama Muslim, jangan lupa untuk sholat Jumat bos. Ini hari Jumat bos, jadi kalau bukan laki-laki sejati namanya kalau nggak pergi sholat Jumat. Oke baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi saya sampaikan bahwa TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung bola gembira Piala Dunia yang kick off-nya akan dilaksanakan tanggal 12 Juni subuh. Dan sepengetahuan untuk teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada, ada 48 tim yang akan bertanding. Jika sebelumnya hanya 32, kini ada 48 tim yang atau 48 negara yang akan bertanding di Piala Dunia yang akan digelar di Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Dan juga di Pro 2 sendiri kita ada program bola gembira namanya Gibol, Gibah Bola, di mana kita akan berdiskusi ataupun berdebat dengan mesin AI, dan besok kita akan berdiskusi tentang grup neraka. Di manakah grup neraka itu? Ya, grup neraka itu di grup F. Siapa-siapa saja di grup F itu? Di grup F itu ada Belanda, ada Jepang, ada Swedia, ada perwakilan dari Afrika, Tunisia, dan empat negara ini yang adalah merupakan negara-negara yang selalu masuk dalam Piala Dunia. Dan kalau misalnya teman-teman atau teman-teman Pro 2 mau mendengarkan langsung seperti apa perdebatan, seperti apa diskusi dengan AI terkait grup neraka di Piala Dunia 2026 grup F, stay tune terus nanti besok jam 5 sore bersama dengan saya. Kita akan Gibol, Gibah Bola, membahas tentang membedah grup neraka grup F di final Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko, Kanada.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di pukul 10 lewat 8 menit saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 lewat 00. Teman-teman Pro2, saya mau membahas sedikit terkait mengenai Piala Dunia dari tim, ya saya anggap itu tim terkuat Asia, Jepang. Oke, teman-teman Pro2, rekam jejak Jepang di Piala Dunia ke saat ini itu adalah Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan ke-8 tim samurai Jepang secara berturut-turut. Dan debut mereka pertama kali itu pada tahun 1998. Dan kepastian tiket ke putaran final tahun ini diraih secara meyakinkan setelah Jepang mendominasi babak kualifikasi zona Asia. Dalam perjalanan mereka di Piala Dunia tahun 1998, lolos ke Piala Dunia namun langsung terhenti di fase grup. 4 tahun kemudian 2020 dia, di mana Piala Dunia dilaksanakan di Jepang dan Korea. Jepang sendiri bersama Korea Selatan mencetak sejarah dengan lolos hingga babak 16 besar. Kemudian 4 tahun kemudian di 2006 di Jerman gagal mengulang kesuksesan dan harus angkat koper lebih cepat di fase grup. Kemudian 4 tahun kemudian di Afrika Selatan Jepang kembali lolos dan menembus babak 16 besar, namun akhirnya disingkirkan oleh Paraguay lewat adu penalti. Kemudian 2024 di Brasil, Jepang tampil kurang maksimal dan berada pada hanya fase grup dan akhirnya tersingkir. Oke, di Rostov, Rusia tahun 2018, Jepang lolos ke babak 16 besar dan sempat unggul 2-0 atas Belgia sebelum akhirnya kalah menyakitkan 3-2 di menit-menit akhir. Kemudian melakukan kejutan di Qatar tahun 2022, mengalahkan dua raksasa dunia. Kala itu Jepang mengalahkan Jerman dan juga bisa mengalahkan Spanyol di fase grup, namun langkah mereka kembali terhenti di babak 16 besar setelah kalah adu penalti dari Kroasia. Dan di 2026, tim samurai Jepang lolos meyakinkan ke putaran final secara 8 kali berturut-turut dari tahun 1998 dan kini 2026, dan Jepang bergabung di grup neraka. Makanya tadi saya bilang buat teman-teman Pro2, hari Sabtu besok kita akan membahas grup neraka ini. Ya, di grup F, di mana Jepang bersama dengan tim Orange Belanda, Tunisia, dan juga Swedia. Jepang dengan pelatihnya Hajime Moriyasu saat ini berhome base di Islandia dan melakukan uji coba mereka. Informasinya semalam waktu lawan Brasil menang juga, keren banget ya. Namun Jepang akan dijadwalkan langsung menghadapi ujian berat di laga perdana grup F melawan tim raksasa Eropa Belanda pada tanggal 14 atau di wilayah Papua itu tanggal 15 Juni. Itu mainnya sekitar jam 5 subuh tanggal 15 Juni. Namun dalam pertandingan itu skuad Jepang yang diisi oleh bintang-bintang Eropa seperti Wataru Endo, Takefusa Kubo, dan Takumi Minamo. Publik Jepang nih, para fans-fans Jepang optimis tahun ini adalah momentum bagi Samudra Biru untuk melangkah jauh, bukan hanya sekedar di fase grup ataupun babak 16 besar, tapi Jepang menargetkan lolos hingga perempat final. Seperti apa Anda melihat tim kebanggaan Asia seandainya kalau kemarin Indonesia masuk? Ya, udahlah, kita nggak usah bicara berhayal-hayal, tapi semoga berikutnya merah putih bisa ada di kasta tertinggi persepakbolaan di dunia ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Ev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan saya bersama dengan teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada di jalur 96,7 MHz. Terima kasih banyak yang sudah menemani saya, Putra, dari subuh tadi hingga menjelang pukul 11.00 di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa untuk melaksanakan sholat Jumat dengan lagu dari Wijaya 80, Seharusnya Aku. Icicici, pede banget ya bilang seharusnya aku. Ya, jangan selalu pede-pede amat lah, karena setiap manusia itu punya apa, jatah untuk jatuh, jadi gak boleh angkuh gitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya, salam sehat selalu, dan kita akan jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Saya Putra Purba pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Adios amigo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian teman Pro 2. Kalau semalam kita sudah ketemu, siang ini kita ketemu lagi ya teman Pro 2 di hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026, dan Grace akan menemani kalian dari siang sampai sore teman Pro 2 ya. Dari jam 11 siang ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan berbagai informasi dan lagu-lagu yang tidak kalah serunya teman Pro 2 menemani hari Jumat kalian teman Pro 2. Jumat di cuaca di kota Sorong yang mulai mendung ya teman Pro 2, tapi semoga hari kalian juga tidak ikutan mendung, selalu ceria teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
4: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
5: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
7: Dede, dimana kamu?
6: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Ya, teman Pro 2, tentunya Grace masih menemani kalian di santai siang ini, teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang keren-keren dan juga informasi yang tidak kalah serunya, teman Pro 2 ya. By the way, kalau kamu lagi santai-santai terus mau request lagu, boleh ya teman Pro 2, langsung saja di 0821 9914 7873, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 ya, info cuaca buat kita di siang ini, di jam 12 siang sampai di jam 14 ya, jam 2 siang, kira-kira dari BMKG nih teman Pro 2 akan ada hujan ringan. Jadi buat kamu yang mungkin mau keluar rumah, jangan lupa jas hujan dibawa, payung juga dibawa teman Pro 2 yang mungkin mau bikin aktivitas di luar ruangan ya, entah ke pasar kah, ke toko-toko ya, jangan lupa dibawa teman Pro 2, karena memang juga tadi pagi sih lumayan ya cerah, tapi lumayan sampai mau ke siang itu lumayan mendung teman Pro 2. Kemudian di pukul 15 sampai pukul 16 cerah berawan teman Pro 2. Di pukul 17 cerah, di pukul 18 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur berawan teman Pro 2 ya. Jadi buat kami yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa jas hujan ataupun payungnya dibawa teman Pro 2, jangan sampai kehujanan ya kalian di jalan, kan kita tidak tahu nih cuaca kota Sorong nih, sebentar-bentar hujan, sebentar-bentar panas. Jadi dibawa saja lah di jok motor atau di kampungnya mobil ya, dibawa saja teman Pro 2 ya. By the way, buat siang ini teman Pro 2, apapun yang lagi kalian lakukan, entah di rumah, di kantor, ataupun di tempat kuliah, di sekolah, ya tetap semangat teman Pro 2 di hari Jumat besok seweekend. Jangan patah semangat ya, walaupun weekend minggu ini tidak sepanjang minggu lalu, tapi mensyukuri apa yang ada lah ya teman Pro 2, dan tentunya ditemani dengan Pro 2 Sorong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi kau ingat ya, pastikan kita rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya Ma, maafkan Martin Ma, Martin sapu ya dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, itu anak mama.

Grace menemani kalian di pukul 12 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan beragam lagu islami yang akan menemani kalian, teman Pro 2 ya, buat teman-teman Pro 2 yang beragama Islam ya, yang bagi umat muslim juga yang mungkin sebentar akan sholat ya, selamat mempersiapkan diri ya teman Pro 2. Kemudian buat kamu yang lagi cari makan siang, selamat cari makan siang, atau baru mulai mikir mau makan apa ya, segeralah dari sekarang teman Pro 2, sudah jam 12 nih. Jangan lupa, jangan sampai ya, jangan sampai kamu terlambat makan terus malah sakit ya. Jadi usahakan memang makan tepat waktu teman Pro 2 ya. Kalau sejam 12 ya sudahlah, cari makanan apa yang mau dimakan siang ini teman Pro 2. Supaya jangan telat makan ya, usahakan tetap jaga kesehatan di hari Jumat ini teman Pro 2.

kata dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Surat cinta dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku',

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

0: Hit FM. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi. Hai.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

Iya, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Grace menemani kalian di siang ini, teman Pro 2. By the way, di pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di Santai Siang ini. Informasi pertama dari kiper veteran tim nasional Meksiko, Guillermo Ochoa, yang dipastikan tampil pada Piala Dunia 2026. Keikutsertaan tersebut membuat Ochoa menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi yang sama-sama tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Catatan itu menempatkan Ochoa ini dalam sejarah sebagai salah satu pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di putaran Piala Dunia, final Piala Dunia. Menjelang penentuan skuad final Piala Dunia 2026, Ochoa menegaskan dirinya masih berjuang untuk mendapat tempat di tim utama. Pelatih timnas Meksiko, Javier Aguirre, memasukkan nama Ochoa dalam daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Perhelatan sepak bola terakbar ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Pada usia 40 tahun, Ochoa tetap dipercaya menjadi tim bagian skuad L3 berkat pengalaman panjangnya di level internasional. Ia pertama kali masuk skuad Piala Dunia Meksiko pada edisi 2006. Kini berpeluang menambah catatan bersejarah di turnamen yang juga digelar di negaranya sendiri. Ochoa tercatat menjadi pemain Meksiko pertama yang masuk skuad 6 edisi Piala Dunia, yakni di tahun 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Selain itu, ia meraih 6 gelar CONCACAF Gold Cup bersama dengan Meksiko pada tahun 2009, 2011, 2015, 2019, 2023, dan 2025. Catatan tersebut menjadi rekor tersendiri bagi pemain Meksiko. Ochoa juga pernah meraih penghargaan kiper terbaik Gold Cup pada tahun 2019 dan 2013. Ia turut membawa tim Olimpiade Meksiko meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Di Piala Dunia, Ochoa dikenal sebagai salah satu kiper paling ikonik berkat sejumlah penampilan gemilang. Di antaranya saat membantu Meksiko menahan imbang Brasil pada Piala Dunia tahun 2014 serta menggagalkan penalti Robert Lewandowski di tahun 2022.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sa, temenin kakak belanja yuk.
11: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
10: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
11: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
10: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
11: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
10: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
11: Siap kakakku.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Proudhon FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga. Dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas pada babak kualifikasi nomor Elite Putra. Putra menempati posisi pertama klasemen kualifikasi setelah mengantongi skor 1,73. Hasil ini mengantarkannya melaju ke babak semifinal bersama 23 atlet lainnya. Atlet yang menempati peringkat ke-11 dunia kategori elite itu sukses mengungguli sejumlah nama besar. Di antaranya ada Alberto Gines Lopez, Satone Yoshida, Do Hyun Lee, Neo Suzuki, dan Sorato Anraku, teman Pro 2. Pada klasemen akhir kualifikasi, Sorato Anraku dari Jepang berada di posisi kedua. Ia mencatatkan skor 1,87 dan menempel ketat perolehan putra. Sementara itu, teman Pro 2, Alberto Gines Lopez dari Spanyol menempati urutan ketiga dengan skor 3,46. Neo Suzuki dan Satone Yoshida melengkapi lima besar dengan skor masing-masing 4,58 dan 6,24. Adapun teman Pro 2, Do Hyun Lee dari Korea Selatan harus puas berada di peringkat ke-14. Atlet peringkat ketiga dunia tersebut mengumpulkan skor 14,14. Keberhasilan putra belum diikuti dua wakil Indonesia lainnya pada nomor elite putra. Raffianto Rahmat finish ke posisi ke-36. Sedangkan Raffiani Ramadan menempati urutan ke-42. Pada sektor putih, tidak ketinggalan Indonesia juga berhasil meloloskan satu atlet ke babak berikutnya. Ada Alma Ariela Sani mengamankan posisi ke-11 dengan raihan skor 13,16. Namun Lintang Cahyani Sukma belum mampu mengikuti langkah rekannya menuju semifinal. Ia mengakhiri kualifikasi di peringkat ke-64 dengan skor 59,95. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, menyambut positif hasil tersebut. Menurut beliau, pencapaian itu menjadi sinyal baik bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia. Ia juga berharap tren positif ini bisa terus berlanjut pada babak semifinal mendatang. Semifinal Elite World Climbing Series Praha dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di Santai Siang pukul 14 lewat 6 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 ya, di pukul 14 ini Grace hadirkan informasi entertainment untuk menemani Santai Siang kalian. Informasi pertama nih teman Pro 2, dari rumah produksi Magma Entertainment kembali menghadirkan film terbaru berjudul Badut Gendong teman Pro 2. Film ini menggabungkan unsur laga dan juga horor ya, dan juga menjadi bagian dari semesta film Kodra. Badut Gendong mengisahkan Darso dan juga Darsi, pasangan penari Badut Gendong yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, keduanya hanya memiliki satu sama lain serta harapan terhadap anak yang tengah dikandung Darsi. Kehidupan pasangan ini berubah drastis teman Pro 2 setelah sebuah peristiwa tragis merenggut nyawa Darsi dan juga bayi dalam kandungannya. Insiden itu dipicu oleh tindakan sekelompok preman yang menyebabkan Darso kehilangan keluarga yang selama ini menjadi sumber kebahagiaannya. Di tengah rasa kehilangan yang mendalam, sebuah kekuatan gelap disebut membangkitkan kembali arwah Darsi nih teman Pro 2. Namun, sosok yang kembali bukanlah Darsi seperti yang dikenal sebelumnya, melainkan wujud teror baru bernama Badut Gendong. Film ini juga menjadi perhatian dari sejumlah penonton karena memang menghadirkan karakter yang memunculkan dilema moral nih teman Pro 2. Banyak penonton yang mengaku dapat memahami penderitaan Darso walaupun pada saat yang sama harus menyaksikan teror yang timbul oleh sosok Badut Gendong ini. Ya, selain jadi karakter sentral dalam film, Badut Gendong juga diproyeksikan sebagai lawan baru bagi Ustadz Kodrat pada cerita berikutnya nih teman Pro 2. Pemeran Ustadz Kodrat yaitu Vino Bastian yang mengatakan karakter Darso ini punya peran yang bertolak belakang dengan Kodrat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Gigih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway FM.

Iya, teman pro 2 kali ini Pibu Bryson yang pernah jadi denyut halus dalam kisah cinta di layar lebar teman pro 2 dengan lagu yang sangat populer di Indonesia, terutama Beauty and the Beast sampai dengan lagu A Whole New World ya teman pro 2. Ya, ini suara itu harus berhenti teman pro 2 di usia 75 tahun. Penyanyi R&B legendaris ini meninggal dunia setelah mengalami stroke teman pro 2. Kepergiannya juga bukan hanya menutup sebuah perjalanan karir ya teman pro 2, tapi juga mengakhiri era emas duet romantis yang tentunya membentuk ingatan kolektif jutaan pendengar di seluruh dunia. Di balik popularitasnya sebagai ikon Disney, Bryson juga menyimpan kisah panjang tentang industri musik, perjuangan R&B lintas dekade, sampai dengan dinamika industri yang seringkali tidak memberi panggung setara bagi para baleder seperti Bryson ini, teman pro 2. Di Greenville, Carolina Selatan, Amerika Serikat di tahun 50-an, seorang anak laki-laki yang tumbuh dengan suara yang kelak mengisi jutaan ruang keluarga di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan ya teman pro 2, ia adalah Robert Pipo Bryson yang kemudian dikenal dengan Pibu Bryson teman pro 2. Lahir 13 April 1951 dan tumbuh dalam lingkungan musik yang kuat. Dan karirnya dimulai jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai ikon Disney, dan ia juga memulai langkah profesionalnya saat masih remaja bergabung dengan grup musik Moses Dillard dan juga The Textown Display di tahun 1970-an teman pro 2. Debut albumnya Pibu di tahun 76 teman pro 2 ini menandai awal perjalanan panjang di industri musik profesional teman pro 2. Pibu menulis sebagian besar lagunya sendiri, ini juga sebuah langkah yang menunjukkan kontrol artistik yang kuat di era ketika banyak penyanyi masih bergantung sama produser teman pro 2. Titik balik terbesar dalam karir Bryson di tahun 1990-an ya, dunia musik sedang memasuki era baru, soundtrack film menjadi bagian penting industri hiburan global. Dan di tahun 1991 ia berduet dengan Celine Dion untuk lagu Beauty and the Beast dari film animasi Disney. Setahun kemudian ia kembali mengguncang dunia dengan lagu A Whole New World teman pro 2 bersama dengan Regina Belle dalam film Aladdin.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Sering nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Prodo FM,
8: teman terbaik kamu.
9: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 dan Grace masih menemani kalian. Dan kabar gembira ini buat para penggemar T.O.P, rapper sekaligus aktor berbakat asal Korea Selatan, mantan anggota Big Bang yang dilaporkan akan menggelar acara temu penggemar atau fan meeting spesial di Jepang di bulan Juli mendatang teman Pro 2. Menariknya nih, acara ini akan diselenggarakan secara gratis tanpa pungutan biaya tiket masuk teman Pro 2. Jadi berdasarkan keterangan resmi dari pihak agensinya, Top Spot Pictures, acara fan meeting gratis ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 9 Juli 2026, teman Pro 2. Lokasi ini yang dipilih ya untuk menyambut para penggemar itu di Pia Arena MM yang terletak di kota Yokohama, Jepang, teman Pro 2. Dari pihak agensi juga memperkirakan acara berskala besar ini akan dihadiri sekitar 10.000 penggemar yang sudah siap memadati arena, teman Pro 2 ya. Top Spot Pictures juga mengungkapkan bahwa keputusan untuk menggratiskan acara ini datang langsung dari keinginan sang artis T.O.P, teman Pro 2. Jadi dia ingin mendedikasikan momen ini sebagai bentuk apresiasi tertinggi untuk para penggemar setianya nih, teman Pro 2 ya. Menurut Top Spot Picture, fan meeting ini juga adalah bentuk apresiasi T.O.P kepada para penggemarnya yang sudah mendukungnya tanpa henti. Walaupun acara ini tidak dibungut biaya alias gratis ya teman Pro 2, akses hanya dibuka untuk anggota fan club resmi Jepang yang membayar membership. Pihak agensi juga menambahkan bahwa pre-sale tiket akan dibuka terlebih dahulu secara eksklusif bagi para anggota klub penggemar atau fan clubnya ya teman Pro 2. Resmi ya, fan club resmi T.O.P di Jepang mulai tanggal 5 Juni ini, hari ini teman Pro 2 ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di pukul 15:07 waktu Indonesia Timur. Saatnya informasi lokal yang Grace bagikan buat kalian di santai siang ini, Teman Pro 2. Informasi pertama dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya menggelar uji publik terhadap 4 rancangan peraturan daerah strategis di Hotel Vega, Kota Sorong, Kamis 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap sejumlah regulasi yang dinilai penting bagi perlindungan hak-hak orang asli Papua, masyarakat adat, serta penguatan identitas daerah. Kegiatan itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat Daya, pejabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Karet beserta jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, tokoh presidium, tokoh pemekaran, dan tokoh pemuda Papua Barat Daya. Wakil Ketua 2 DPRP Papua Barat Daya, Fredrik F. Amarlisa, mengatakan uji publik merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah yang memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, dan pandangan terhadap substansi regulasi yang sedang disusun. Empat rancangan peraturan daerah yang menjadi fokus uji publik yakni pertama, rancangan peraturan daerah khusus tentang orang asli Papua. Kedua, rancangan peraturan daerah khusus tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah provinsi tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, yang keempat, rancangan peraturan daerah provinsi tentang lambang daerah.

Menurut Freddy, keempat Raperda tersebut merupakan bagian dari program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui keputusan DPR Papua Paradaya nomor 17 tahun 2025.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
11: Setuju.
12: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
13: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
10: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
14: Bandaira.
15: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
13: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
10: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, masih di informasi lokal. Dan informasi berikutnya dari pemerintah Kabupaten Maibrat resmi menyalurkan dana kampung tahap 1 tahap anggaran 2026 kepada 259 kampung di wilayah tersebut. Penyerahan dana dilakukan langsung oleh Bupati Maibrat Karel Murafer di Kumurkek hari Kamis 4 Juni 2026. Penyaluran tahap pertama ini mencapai 40.587.356.800 rupiah atau 40% dari total alokasi dana kampung tahun 2026. Dana tersebut terdiri dari dana desa reguler sebesar 33.475.856.800 rupiah. Dana bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 7.111.500.000 rupiah. Dalam sambutannya, Bupati Karel menyebut pencairan dana kampung menjadi momentum penting yang telah lama dinantikan pemerintah kampung dan masyarakat. Ia mengapresiasi kerja cepat seluruh perangkat daerah yang berhasil menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi sehingga penyaluran dana dapat dilakukan lebih awal. Menurut beliau juga keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, sekretariat daerah, organisasi perangkat daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan pemenuhan dokumen penyaluran. Bupati Murafer mengingatkan para kepala kampung agar mengelola dana yang telah diterima secara transparan dan tepat sasaran. Penggunaan anggaran harus mengacu pada hasil musyawarah kampung serta kebutuhan prioritas masyarakat yang telah disepakati bersama. Selain fokus pada pembangunan kampung, Murafer juga menyoroti besarnya alokasi program bantuan sosial yang selama ini mengalir ke Kabupaten Maibrat. Ia berharap pemerintah kampung mulai mendorong program-program produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dengan telah disalurkannya dana kampung tahap pertama, pemerintah Kabupaten Maibrat berharap pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo Ades, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Iya, teman pro 2 Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong masih melatih 55 peserta dari masyarakat hukum adat membuat ekoenzim sebagai upaya mengurangi sampah organik rumah tangga sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Gereja GBAI Kota Sorong Rabu 3 Juni 2026 dibuka Kepala Dinas DPPLH Kota Sorong, Korina Mansawan, yang diwakili Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Infon Kalami Esos. Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa bersama. Pelatihan menghadirkan narasumber dari Ekoenzim Nusantara Wilayah Papua Barat Daya. Para peserta dibekali pengetahuan dan praktik mengolah limbah dapur menjadi ekoenzim, yakni cairan hasil fermentasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih alami, pupuk tanaman hingga pengendali hama. Dalam sambutannya, Ivon Kalami mengatakan sebagian besar sampah rumah tangga berupa limbah organik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Menurutnya pelatihan tersebut menjadi salah satu upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain pelatihan ekoenzim, DPPLH Kota Sorong juga menyerahkan bibit tanaman kepada peserta. Bibit yang dibagikan terdiri dari jambu kristal, mangga madu, dan rambutan untuk ditanam di lingkungan masing-masing. Ivon juga menjelaskan pembagian bibit tanaman merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah dalam mendukung pencegahan pemanasan global yang dampaknya mulai dirasakan melalui cuaca yang semakin panas dan tidak menentu. Pohon yang tumbuh akan menjadi sumber oksigen tempat hidup satwa serta memberikan manfaat bagi manusia dalam menjaga kualitas udara dan keseimbangan ekosistem. Ia menambahkan edukasi lingkungan perlu diikuti dengan tindakan nyata. Karena itu pelatihan pengolahan sampah organik dan pembagian bibit tanaman diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pengolahan sampah dan penghijauan lingkungan. Melalui aksi sederhana seperti mengolah sampah organik dan menanam pohon, kita telah berkontribusi dan menjaga bumi untuk generasi yang akan datang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Kejaksaan Negeri Sorong, teman Pro 2. Sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintah yang baik serta pengoptimalan peran jaksa pengacara negara, pemerintah Kabupaten Sorong melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sorong dalam hal bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan MOU tersebut bertempat di Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis 4 Juni 2026. Kesepakatan bersama ini dimulai dari aspek rencana dan aspek tata kelola administrasi serta pertanggungjawaban berlangsung selama 2 tahun sejak penandatanganan MOU. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankison SHMH, mengatakan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum dan tata negara. Kajari menambahkan, ketika mereka menghadapi suatu masalah dan ingin meminta pendapat dalam hal mengambil suatu keputusan, tentunya Kejaksaan akan memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam hal pelaksananya, pasti ditemukan hambatan yang ada sehingga dapat mengganggu fungsi pelayanan pemerintah daerah. Sementara kegiatan penandatanganan MOU ini, selain dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankison, dan Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru, serta Wakil Bupati Sorong Sutejo, turut hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Silvanus Rotua Simanulang, PLT Sekda, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Kasubsidatun, Kasubsi Timkum, serta Tim Staf Kejari Sorong, dan Pegawai Pemda Kabupaten Sorong.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Iya, tidak terasa teman Pro 2, kita sudah ada di sore ceria ya. Tidak terasa sudah pukul 16 lewat 7 waktu Indonesia Timur ya. Sudah jam 4 sore, buat yang lagi santai-santai di rumah, selamat bersantai-santai ya, bersama dengan keluarga, dengan teman yang lagi mau janjian sebentar malam, mau jalan atau mau nonton ya. Selamat menghabiskan waktu menjelang weekend ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, ini dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menegaskan kalau Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah strategis ya teman Pro 2, ini untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2026. Dan langkah ini juga dilakukan tentunya untuk menjaga momentum pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran nanti teman Pro 2. Jadi dari Kementerian Perhubungan sendiri punya pagu awal sebesar 28,49 triliun rupiah dengan pagu efektif di angka 28,09 triliun rupiah. Sampai dengan akhir Mei 2026 kemarin teman Pro 2, realisasi anggaran mencapai 9,6 triliun rupiah atau sekitar 32,27% teman Pro 2 ya. Jadi menurut Pak Menteri juga capaian ini masih berada dalam koridor sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan semester pertama. Jadi teman Pro 2, realisasi anggaran juga lebih tinggi dibandingkan target kumulatif hingga Mei 2026 sebesar 30,10%. Beliau juga sempat menjelaskan teman Pro 2, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan ya teman Pro 2. Tantangannya meliputi proses kontrak dan pengadaan, kemudian ada revisi anggaran dan juga kegiatan strategis yang memerlukan percepatan teman Pro 2. Tentunya untuk mengatasi kendala ini, Kementerian Perhubungan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga teman Pro 2, pelaksanaan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan juga terus dioptimalkan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Kok kemana?
11: Kafe yuk.
10: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
11: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
10: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
11: Iya dong.
10: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
11: Ini seri yang paling baru.
10: Widi. Duit gak habis-habis ya?
11: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
10: Wah, hati-hati ah.
11: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wow. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, Grace masih menemani kalian di sini di Sore Ceria Teman Pro 2. Pemerintahan Donald Trump yang mengusulkan tarif baru yang luas terhadap 60 mitra dagang Amerika Serikat termasuk Indonesia, Teman Pro 2 ya. Dan kebijakan ini merupakan upaya terbaru untuk menerapkan kembali tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan itu dapat mendorong kenaikan harga barang konsumsi impor dari berbagai negara, Teman Pro 2, dan kondisi ini juga berpotensi memperburuk inflasi global yang masih tinggi akibat perang di Iran. Iya, Teman Pro 2, lansir langsung dari ABC News, kantor perwakilan dagang Amerika Serikat mengusulkan tarif minimal 10% terhadap seluruh negara yang terdampak. Dari jumlah tersebut, sekitar 54 negara akan dikenai tarif 12,5%, sementara 6 lainnya akan dikenai tarif 10%. Kebijakan ini didasarkan pada tuduhan bahwa negara-negara tersebut gagal mencegah masuknya barang hasil kerja paksa. Dan tentunya hal ini dianggap menciptakan persaingan dagang yang tidak adil di pasar global.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Aduh, pusing ya. Kok tiap bulan begini terus bisa gila ini.
5: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
4: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
5: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
4: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
5: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
6: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
7: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
8: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
7: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
8: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
7: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
8: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
7: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
8: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 dari berbagai sumber nih ada kebiasaan kecil yang bisa buat hidup kita lebih produktif. Pertama, kalau kita bangun pagi hari jangan langsung buka handphone ya, teman Pro 2. Menghindari handphone sesaat setelah bangun pagi tentunya bisa buat kita lebih fokus untuk menjalani awal hari ya, teman Pro 2. Karena memang paparan notifikasi dan juga media sosial ini terlalu dini, ini bisa membuat konsentrasi kita mudah terpecah. Selain itu, teman Pro 2, setelah tidur semalaman, tubuh juga pastinya kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar, teman Pro 2. Jadi minum air putih juga penting untuk membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi kita. Sebisa mungkin teman Pro 2 olahraga ringan setiap hari, karena ini juga bisa membantu meningkatkan kepunya produktivitas dan menjaga kebugaran tubuh pastinya. Aktivitas fisik buat aliran darah lebih lancar sehingga otak bekerja lebih optimal, teman Pro 2 ya. Selain menambah kita punya fokus, olahraga juga pastinya bisa membantu menjaga suasana hati untuk tetap positif. Dan tentunya energi yang lebih stabil buat pekerjaan juga bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Dan ini juga salah satu hal yang penting, teman Pro 2, meluangkan waktu untuk refleksi. Tentunya bisa membantu meningkatkan kepunya produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Karena kebiasaan ini juga memungkinkan ya kita untuk mengevaluasi pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah kita capai hari ini dan juga memahami tantangan-tantangan yang kita hadapi, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 dan tentunya di hari Jumat ini yang besok lagi sudah weekend ya, teman Pro 2. By the way, memang rutinitas pekerjaan yang padat sering buat kita juga jadi kesulitan ya bagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi nih, teman Pro 2. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi kenyamanan kita sehari-hari apabila memang kita tidak mengimbangi dengan baik ya, teman Pro 2. Karena memang di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, menjaga keseimbangan hidup menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga, teman Pro 2 ya. Tidak hanya pekerjaan, tapi juga kehidupan kita pribadi ya, teman Pro 2. Keseimbangan ini tentunya bisa membantu seseorang untuk tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial nih, teman Pro 2. Jadi memang memahami konsep work-life balance penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Dengan penerapan yang juga tepat, pastinya kita bisa tetap produktif sekaligus punya waktu berkualitas di luar pekerjaan, teman Pro 2. Ya, jadi apa sih sebenarnya work-life balance ini? Jadi work-life balance ini, teman Pro 2, ini tentang rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras. Sayangnya, memang banyak pekerja juga yang mengabaikan hal ini karena mungkin tinggi tekanan ya, tingginya tekanan atasan dan juga tuntutan ekonomi yang berat, teman Pro 2. Padahal memang keseimbangan yang buruk itu bisa memicu stres dan juga merusak kesehatan fisik maupun mental kita, teman Pro 2. Tentunya keseimbangan yang baik buat hidup kita jadi lebih produktif, tentunya ya, teman Pro 2, produktif bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang kita sukai. Mungkin kalian juga bisa menikmati momen-momen bersama dengan keluarga, terus tidur yang cukup tanpa dibayangi urusan kantor yang menumpuk, teman Pro 2. Kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna ya, tapi melainkan kalian bisa berani membuat batasan tegas antara tugas dan juga istirahat nih, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di sore ceria. Dan tentunya buat kamu yang biasa sore-sore panas begini, lagi santai-santai bersama keluarga, teman, lagi mungkin nongkrong di reklamasi atau di kafe-kafe juga bisa jadi ya, teman Pro 2. Dan es krim atau minuman dingin jadi pilihan nih buat makanan yang kalian makan atau snack-snack sore yang kalian makan buat mengisi akhir Miku ini ya, akhir Jumat ini ya, teman Pro 2. Di tengah cuaca yang tidak terlalu panas dari siang, tapi mulai sore ini mulai panas ya, teman Pro 2. Sekali gigit atau teguk mulut boleh langsung terasa segar, teman Pro 2. Tapi beberapa orang juga justru mengalami rasa sakit yang tajam di kepala seusai makan es krim, teman Pro 2. Pertanyaannya nih ya, apa yang terjadi pada saat, apa yang terjadi sama kita punya tubuh saat kita makan es krim? Apa yang bisa buat rasa nyeri ini muncul di kepala, teman Bro 2? Jadi secara medis, sensasi ini dikenal dengan brain freeze alias kepala yang membeku, teman Pro 2. Pada dasarnya memang kondisi ini umum terjadi, tapi tidak banyak yang diketahui, teman Pro 2 ya. Brain freeze ini salah satu reaksi tubuh terhadap beberapa hal, termasuk es krim. Orang yang sering mengalami migrain lebih berisiko terhadap brain freeze ini, teman Pro 2. Jadi es krim yang masuk ke dalam mulut boleh jadi ya menyegarkan, teman Pro 2. Tapi di balik rasa segar itu ada efek yang dialami tubuh usai memakan es krim. Pada dasarnya, teman Pro 2, rasa sakit kepala yang muncul usai makan es krim menjadi bentuk mekanisme tubuh dalam menjaga suhu jaringan tertentu supaya tetap normal. Jaringan yang dimaksud yaitu langit-langit mulut bagian belakang ya, yang disebut dengan ganglion sphenopalatine, teman Pro 2 ya. Bagian ini memang dipenuhi dengan pembuluh darah dan ujung saraf yang sangat sensitif sama suhu. Jadi saat sesuatu yang dingin kayak es krim menyentuh area tersebut, pembuluh darah akan menyempit, teman Pro 2. Kemudian otak kita itu akan menafsirkan penurunan suhu yang tiba-tiba itu sebagai potensi ancaman. Sebagai gantinya, otak mengalirkan darah ke area tersebut untuk menghangatkannya atau menjaga suhu kembali normal, teman Pro 2 ya. Dengan kata lain, mekanisme ini tidak ubah refleks ya yang dirancang untuk melindungi jaringan sensitif seperti ganglion, teman Pro 2.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa sudah Grace menemani kalian dari pukul 11 siang tadi ya, teman Pro 2, sampai di kurang 6 menit lagi pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya terima kasih atas kebersamaan kalian sepanjang siang sampai dengan sore hari ini, teman Pro 2. Apapun aktivitas kalian di sore hari ini, tetap semangat ya, besok sudah libur weekend, teman Pro 2 ya. Selamat menyambut weekend, teman Pro 2, yang baru pulang dari kampus ataupun kantor, hati-hati di jalan, teman Bro 2. Yang lagi mau keluar, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Jangan lupa helmnya juga dipakai, rambu-rambu lalu lintas juga diperhatikan, teman Bro 2. Setelah ini juga akan ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur, teman Bro 2. Tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan, teman Bro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7. Grace pamit undur diri, sampai jumpa, teman Bro 2.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

96.7 Prada FM Sorong, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Prada ya. Seperti biasanya di pukul 18 sampai dengan pukul 24 saya tiga menemani teman Prada ya. Ya, kami menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami saat ini sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Teman terbaik.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, au.

0: Lowongan Karajo, RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Maju terus aja, biar cepat.
6: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
6: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
6: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
6: Yang gak sabaran itu kita.
7: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Tuan berdua, kita mendengarkan lagu-lagu Timur Indonesia. Sampai di jam 20 malam, saya punya informasi-informasi malam yang akan saya bagikan untuk teman berdua juga. Ini sudah menjelang Piala Dunia 2026. Pasti kita akan informasikan seputar menjelang Piala Dunia 2026 ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Bilang tong kering.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Kan untuk teman Pro 2. Sampai di pukul 21 seperti biasa kita akan bergabung sejenak bersama Pro 2 Jakarta selama 1 jam ya, untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat atau MLC.

kedua, sejak awal makan bergizi gratis atau MBG ini bukanlah program skala kecil atau sekedar bagi-bagi makanan gratis ya. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, kemudian menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Nah, sebagai program prioritas nasional, MBG ini dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, kemudian menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik ya teman berdua. Ini berdasarkan data Badan Gizi Nasional BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG ini pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan juga nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Nah, angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bisa bergerak cepat, membersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, kemudian perketat transparansi anggaran, dan juga pastikan kuasa hukum yang berujung penahanan pejabat BGN tidak terulang lagi, teman Radua. Nah, kembalikan hitah program MBG ke jalur kesehatan promotif dan juga preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar ya. Jadi rakyat itu tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang digelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorupsi sepersen pun.

lagu ini enak ya. Lagu ini kemarin juga dia masih masuk loh ya di top 20 lokal nasional ya kan. Produa Sorong. Siapa tahu besok dia masuk lagi, kita dengarkan aja nanti top 20 lokal besok ya. Produa Sorong. Ini lagunya Faris Adam dengan Budi Pat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Tahun 2022 Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ini akan menerapkan gestur resmi anti-rasisme pada Piala Dunia 2026. Nah, kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap pemain dan insan sepak bola. Pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial ini dapat memberi sinyal kepada wasit, di mana sinyal ini dilakukan dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada tahun kedua ya. Nah, gestur tersebut menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Nah, sementara itu tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan ofisial akan keluar lapangan tentunya, teman kedua ya. Kemudian Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no rasis ini merupakan langkah penting ya untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi. Jadi sebagai langkah terakhir, pertandingan dapat dihentikan permanen atau dibatalkan. Dan kebijakan ini dapat dukungan bulat dari 211 asosiasi anggota FIFA. Melawan rasisme adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama ya. Ya, masih menurutnya mekanisme tersebut telah mendapat dukungan bulat dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA, kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA. Piala Dunia 2026 ini pastinya nanti akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut, dan hal itu sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme, teman-teman.

persahabatan ini agak-agak sedikit mengecewakan ya teman-teman dua, khususnya untuk para pendukung Prancis ya. Gimana tidak mengecewakan? Iya, karena Prancis kalah 2-1 dari Pantai Gading, teman-teman juga ya. Jadi persiapan Prancis untuk Piala Dunia 2026 ini terganggu ya setelah mereka kalah 2-1 dari Pantai Gading di Nantes saya hari tadi barusan ya. Dan ini adalah kemenangan bersejarah pertama bagi tim Afrika tersebut atas raksasa Eropa. Pelatih Didier Deschamps menjalani pertandingan terakhirnya di tanah Prancis sebelum timnya terbang ke Amerika Utara, di mana Kylian Mbappe yang menjadi kapten ingin menyamai rekor gol Olivier Giroud ya, tapi usahanya gagal setelah kiper Yahya Fofana menggagalkan peluangnya. Tuan rumah kesulitan untuk mencetak gol ya. Jadi tendangan jarak jauh Adrien Rabiot ini melambung tipis di atas gawang, di mana Michael Olise bergerak bebas tapi Fofana sigap menghentikan usahanya. Seko Fofana mengirim umpan ke Simon Adingra di kotak penalti tapi sundulannya melambung. Adingra lalu merebut bola dari Aurelien ya dan memaksa kiper Mike Maignan melakukan penyelamatan. Dan Ryan Cherki akhirnya membuka skor untuk Prancis. Dia dengan menembus pertahanan Pantai Gading dan menyelesaikan dengan tenang melewati Fofana, teman Padua ya. Nah, Mbappe kemudian ditarik keluar dari babak kedua sehingga dia harus menunggu setidaknya satu pertandingan lagi nih untuk bisa menyamai rekor Giroud ya. Sementara itu di babak kedua Nicolas memberikan assist kepada Guelado yang sukses mencetak gol melewati Maignan. Pada menit ke-84 Amad Diallo mencetak gol dengan tendangan brilian pertamanya melewati Maignan, membalikan keadaan menjadi 2-1 untuk Pantai Gading. Hasil ini terasa mustahil mengingat dominasi Prancis di babak pertama, tapi Pantai Gading berhasil membalikan keadaan. Prancis akan melawan Irlandia Utara di laga persahabatan terakhir untuk di terakhir mereka sebelum Piala Dunia pada hari Senin waktu setempat.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Teman Pro 2, selanjutnya kita menuju Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Di pukul 22 kita kembali lagi ke 96,7 Pro 2 FM Sorong.

Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, sehappy itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya.
0: Mm-mm.
1: Dan apa ya?

0: dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak, ih aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu, karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
1: sebuah lagu gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nake banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nake?
0: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nake itu nyanyinya kayak gimana.
1: Betul.
0: Paling lebih ke di audiens aja sih.
1: Harapannya
0: apa yang Nake sampaikan lewat karya Nake itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nake nyanyi kayak gitu.
1: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nake ya?
0: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
1: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion,
0: kita nggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
1: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
0: Yang penting masih di sini deh gitu.
1: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nake dari Indonesian Idol, ada enggak?
0: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
1: Betul.
0: Yang enggak cuman apa ya, enggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
1: Wow.
0: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
1: Benar.
0: Benar.
1: Karena Nake juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nake gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2. Buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan, boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah,
1: aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
0: banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan dan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Ya akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke,
1: okay. Akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: nggak berani buat naik.
0: Bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Kedua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, iya? seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja mm-hmm. secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Pas aku
0: gitu kan. Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright. Wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa, mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis ini?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, sebenarnya kan gak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes berseru-seruan, gua 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan, selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet kan sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please professional nanti, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow. Serius?
1: Kita butuh energi ya buat.
0: Iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi,
0: makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang
0: gitu. Siap, oke. Kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Yeah. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Ya.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah
0: ya.
1: Gong.
0: Nah, itu sih dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia nanya, BTW itu background planet banget kayak iya.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, okay. Halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Alright. Thank you so much.
0: Alright. Yeah. Itu dia ya. Berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Scalp right come the roses.

sekali. Teman berdua baru aja kita mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro2 Jakarta. Ya, sudah kembali lagi bersama Pro2 FM Sorong 96,7, teman terbaik kamu di menit ke-9 saat ini, lepas dari pukul 22 malam ya. Saatnya kita di cerita penutup malam. Cerita penutup hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Radio FM Carang, teman terbaik kamu ya. Semakin malam, semakin larut. Saya menemani teman Pradua di malam hari ini. Selamat malam teman Pradua yang akan beranjak ke pembaringan ya. Walaupun besok hari Sabtu dan masuk weekend ya. Hari ini hari Jumat, WFH atau work from home ya. Kerja dari rumah ya. Jadi bukan libur tapi hanya pindah lokasi kerja. Ya, tetap semangat ya untuk semuanya. Mungkin hari Sabtu ada juga yang kerja setengah hari, ya kan? Sampai di jam 12, saya semangat aja ya. Mudah-mudahan weekendnya bisa berjalan dengan sempurna bersama keluarga. Mungkin sudah menyusun rencana karena ini masih awal-awal bulan ya. Ya, mungkin menyusun rencana bersama keluarga mau ke tempat wisata yang ada di kota Sorong mungkin, atau mungkin di rumah aja kumpul-kumpul keluarga, kayaknya kangen ya, bisa sekian lama kerja pengen refreshing juga sama keluarga, kumpul-kumpul ngobrol sambil makan-makan bersama ya, itu sudah buat kita fresh dan sudah bisa buat kita bahagia pastinya ya. Siti masih menemani teman Radua di malam hari ini. Besok siang pasti kita bakal banyak ngobrol karena sudah mendekati tanggal 11 Juni di mana akan digelar Piala Dunia. Semakin seru aja nih di kota Sorong, juga euforia sudah sangat-sangat terasa sekali, sangat-sangat terlihat ya, para supporter dari 48 negara dengan beragam bendera sudah berkibar ya. Nanti juga mulai tanggal 7 ya, saya lihat di media sosial itu nanti ada konvoi-konvoi sekitar tanggal-tanggal 7 gitu ya. Tapi peraturan dari daerah ya, konvoinya tidak sehari itu mungkin tidak dua negara ya atau tiga negara, tapi sehari untuk satu negara gitu kali ya. Oke, mudah-mudahan ya bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan yang pastinya damai, itu dia, tidak ada perseteruan ya. Jangan karena saya pegang negara A, pegang negara B, kita bermusuhan ya. Indonesia teramain, kita hanya sebagai pendukung, hanya sebagai penggemar, hanya sebagai supporter dari tim favorit kita aja ya teman Pradua. Kalau saya sih orangnya tidak terlalu gila sama bola, tapi suka nonton, seru-seruan sama teman-teman. Tapi untuk tim mana saya milih yang menang nanti. Bercanda itu perlu ya teman Pradua ya. Oke, selamat menikmati hiburan lagu-lagu malam ini, dan sambil saya menghadirkan juga informasi-informasi malam di ruang dengar teman Pradua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

teman-teman Pro2, jika Prancis punya Cannes Film Festival, ini Indonesia punya Bali International Film Festival. Dan yang pasti Bali juga sedang menjadi pusat perhatian sinema dunia ya, karena festival film ini jadi salah satu ajang tiket emas menuju Piala Oscar juga ya. Dari tanggal 1 Juni kemarin sampai tanggal 7 Juni, Bali International Film Festival ke-19 ini resmi digelar di Sanur Bali. Dan yang menarik ini adalah satu-satunya festival film di Indonesia yang dapat status Academy Award Guali Flying Festival ya. Artinya film pendek yang menang di sini bisa langsung masuk seleksi Oscar ya. Nah, ini dilansir dari Wikipedia. Festival ini didirikan pada tahun 2007 dan adalah sebuah organisasi non-profit dan non-pemerintah ya, di mana Balinel ini mempunyai visi untuk mengundang sutradara dari luar negeri untuk memutar film mereka di Indonesia dan juga mengenalkan keindahan alam serta budaya Indonesia. Nah, teman Pro2, Balinel ini juga bekerja untuk mengembangkan pemahaman dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, hak asasi manusia dan juga hak kekayaan intelektual, serta mendorong rasa hormat lintas budaya dan toleransi melalui lokakarya, seminar dan juga festival film. Nah, festival yang diselenggarakan di Pulau Bali ini dikenal secara internasional dalam hal kualitas dan juga keberagaman. Dan tahun ini teman Pro2 totalnya ada 94 film dari 38 negara yang bersaing di 5 kategori kompetisi utama, mulai dari narrative feature atau film fiksi panjang, kemudian dokumentary feature, sampai 3 kategori film pendek, yakni short narrative, short documentary dan short animation. Selain itu juga ada 20 film yang tayang perdana di dunia atau world premiere di sini juga, di mana pembukaan festival akan diawali dengan pemutaran film pembukanya yang berjudul Euphoria Garapan Julian Roosevelt ya. Dan film penutup dari festival Balinel ini berjudul The End, yang dibintangi oleh Tilda Swinton nih ya, teman Pro2. Nah, kalian sudah nonton belum filmnya? Ih, keren-keren semua loh filmnya, jangan salah ya. Jadi selain itu ada juga 20 film yang tayang perdana di dunia atau world premiere ya. Seperti itu teman Pro2. Dan acara ini juga akan kedatangan sinema dunia dan punya juri lintas negara. Mereka ini semua akan kumpul di Bali Film Forum untuk membahas masa depan sinema, teman Pro2. Terakhir besok ya, hari Minggu. Besok Sabtu. Besok Sabtu, nanti terakhir Minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Nah, uniknya lagi festival ini tidak hanya membahas soal film fiksi saja, tapi ada program yang namanya Bali Ocean Days yang fokus membahas isu lingkungan laut lewat layar lebar. Jadi kita akan mendapat hiburan sekaligus edukasi, teman Pro2.

0: Metro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Metro 2FM.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Yes, Mero 17 Produa FM, seorang teman terbaik kamu. Teman Produa, mungkin kalian juga sama dengan yang lainnya ya, suka sekali sama game, main game ya, entah itu game offline atau game online, teman Produa ya. Jadi kalau saya sih lebih ke bermain game offline ya, apalagi di tahun 2026 ini bermain game offline menjadi pelarian sempurna ya di tengah keterbatasan jaringan internet yang sering tidak stabil ya. Jadi banyak judul-judul populer seperti Stardew Valley hingga pendatang baru seperti Supermarket Simulator ini memberikan hiburan instan tanpa harus khawatir terhadap gangguan koneksi atau kuota yang tiba-tiba habis ya. Namun ironisnya banyak game offline saat ini masih meminta koneksi internet pada momen-momen tertentu ya. Nah, apalagi di era modern seperti ini, teman Produa, batas antara game online dan offline itu semakin kabur. Jadi seringkali merasa sudah memilih game yang tepat untuk bisa mengisi waktu, namun dihadapkan pada kendala teknis seperti verifikasi lisensi saat kita membuka game, atau misalnya ada notifikasi iklan ya, juga ada pembaruan sistem pastinya. Jadi teman Radua, saat koneksi internet kita di Sorong saat ini sedang misalnya tidak mendukung untuk bermain game online, kita bisa memilih pilihan terbaik ya kan, dan bisa mengandalkan game yang murni dimainkan secara lokal di perangkat teman-teman juga.

Teman Produa, saya punya cara bagaimana mengatasi kendala teknis dari game yang berlabel offline yang kadang rewel saat sinyal putus ya. Mungkin kalian bisa matikan data seluler atau wifi secara total dulu. Nah, jika game kamu terus memuat iklan atau misalnya mencoba melakukan verifikasi memutus akses internet secara paksa di pengaturan handphone kamu, seringkali memaksa game untuk masuk ke mode offline murni, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari mode cloud gaming ya. Pastikan game tidak mengandalkan cloud gaming yang membutuhkan koneksi internet konstan untuk bisa memproses grafis. Jangan lupa pilih game yang premium ya atau berbayar. Pilih game premium atau berbayar ya. Jadi mengunduh game versi premium itu seringkali meniadakan masalah iklan dari verifikasi login ya. Login paksa yang biasanya ada pada game gratis. Nah, apakah kamu ingin merekomendasikan genre tertentu yang cocok dimainkan saat jaringan di wilayah kamu itu sedang gangguan, teman Produa? Soalnya genre yang kamu sukai kayak puzzle, aksi, simulasi, atau mungkin RPG? Yeah, yeah.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
3: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.

mirando. Teman Pro2, saatnya kita mendengarkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu malam yang saya hadirkan malam ini di ruang dengar teman Pro2 ya. Semoga terhibur dan bisa menemani suasana istirahat malam teman Pro2. Saya hadirkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu malam sampai tuntas di pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Dan setelah itu nanti setelah jazz music, Pro2 akan closing dan akan menghilang dari udara nantinya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Perhatikannya tidak, dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
5: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya, itu namanya body shaming.
4: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
5: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
4: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
5: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
4: Oke, terima kasih.
5: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh. Karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming. Mulai dari diri kita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Ya, baiklah teman-teman kedua, terima kasih banyak untuk kebersamaannya menemani saya dari jam 18 tadi hingga 4 menit ke depan. Kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah mendengarkan program acara yang saya bawakan. Dan teman Pro 2, sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Teman berdua, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Setiap warung kok ditulis TKW, jadi makanan apa toh Pak?
1: Itu bukan makanan Bu, tapi pembeli hanya boleh beli makanan untuk dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat.
0: Nah, makanya kursinya kok dibalik di atas meja.
1: Kan sekarang ini lagi masa PPKM darurat Bu, penularan COVID masih sulit dikendalikan. Jadi tempat makan diatur seperti ini. Maksudnya untuk mengurangi kerumunan. Dan kalau makan pasti buka masker toh Bu?
0: Lah ya pasti buka masker. Nah, kalau maskeran ya tidak bisa makan toh Pak. Pak, biasanya kalau di rumah makan lama ngobrolnya daripada makannya. Nah, keasikan ngobrol ngalor ngidul.
1: Nah, saat ngobrol itulah yang berbahaya Bu.
2: Drop Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: dan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Produk FM.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Hello.
3: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata Hello?
5: Produ FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Pro 2 FM.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang di...
4: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat berolahraga ya untuk yang sudah sudah merencanakan untuk mau berolahraga pagi saat ini. Semangat teman Pro 2 ya. Jangan akhirnya malas dan akhirnya tinggal bengong aja gak jadi atau gak mulai-mulai olahraganya ya teman Pro 2. Baiklah, kamu punya informasi buat teman Pro 2 semua tentang ini nih. Jadi ada salah satu momen yang lagi viral di Costa Maya, Meksiko ya. Jadi ada sebuah kapal gitu teman Pro 2, di mana kapal ini adalah kapal Carnival Jubilee. Ini kapal pesiar. Dan ada sebuah aksi heroik yang lagi viral di kapal ini. Kita tentang penyelamatan seorang kakek berusia 84 tahun yang tenggelam oleh seseorang teman Bro 2. Jadi berdasarkan keterangan resmi dari pihak Carnival Cruise Line, peristiwa ini bermula ketika korban seorang lansia, ia merupakan tamu kapal, terus terpleset jatuh dari dermaga ke dalam laut saat hendak kembali ke atas kapal. Ya, situasi ini sempat diwarnai kepanikan dan teriakan histeris dari para saksi mata sebelum akhirnya seorang pria asal Arkansas, Amerika Serikat, namanya itu Myron Tucker, ia mencoba untuk melompat teman Pro 2 dan menyelamatkan si kakek ini. Jadi istri Myron, Amy Tucker, menceritakan momen menegangkan ini melalui unggahan di medsos miliknya. Saat Myron melihat ke arah air, korban sudah dalam kondisi terapung dengan posisi wajah menghadap ke bawah dan tampak sangat kesulitan untuk bernafas. Tanpa membuang waktu atau mempedulikan keselamatannya, Myron langsung melepas sepatunya dan melompat bebas ke dalam laut lepas tanpa ragu sedikit pun. Meskipun kru keamanan kapal sempat berupaya melemparkan tali penyelamat, aksi penyelamatan langsung secara fisik oleh Myron dinilai menjadi faktor penentu di mana kakek ini masih tertolong ya atau selamat teman Pro 2. Anak perempuan dari korban kemudian turut mengkonfirmasi di media sosial bahwa ayahnya sama sekali tidak bisa berenang, sehingga respon super cepat dari Myron benar-benar telah menyelamatkan nyawa sang ayah dari bencana tenggelam. Dan Myron bersikap rendah hati atas aksi beraninya, bahkan dia gak mau ambil ini loh ya, ambil semua pujian teman Pro 2. Dia bilang bahwa siapapun yang melihat ini sepertinya akan melakukan hal yang sama. Enggak, buktinya cuma dia sendiri di kapal itu ya kan. Dan setelah berhasil dievakuasi dari air, korban langsung dilarikan oleh tim medis internal ke pusat kesehatan darurat yang berada di dalam kapal pesiar untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Beruntung kakek ini pulih dengan cepat dan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pelayaran 7 malam di Karibia Barat sebelum akhirnya turun secara normal bersama penumpang lain di Pelabuhan Galveston, Texas. Di sisi lain, Myron dan istrinya mendapat apresiasi hangat dari para kru dan penumpang selama sisa perjalanan di atas kapal. Kamar kabin mereka dipenuhi oleh ucapan terima kasih dari petugas stateroom, serta mereka mendapatkan pin kenang-kenangan khusus serta fasilitas makan malam gratis di restoran steakhouse mewah milik kapal sebagai bentuk penghormatan atas aksi heroiknya. Keren banget nih ya.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
3: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
3: Ayo.
2: Oke.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Tak pikir kue kita doang cowok.
3: Buatkan semua satu enggak semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan.

0: victory.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Muka senang semua, eh.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Lihat, bro. Tak uang banyak, bro.
2: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
5: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
2: Cari perkara kau nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

99,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian apakah pernah mengalami fase di mana ngumpulin tote bag untuk mengurangi penggunaan plastik, teman Pro 2 ya, kantong plastik. Tapi malah tote bag yang kalian punya alhasil kayak malah jadi sampah sendiri di rumah teman Pro 2 semua. Jadi bahaya banget teman Pro 2 ya, karena ini lagi jadi masalah tersendiri memang, di mana tote bag dan ilusi rumah lingkungan yang berujung jadi sampah ini benar-benar ya dialami oleh banyak dan hampir semua orang teman Pro 2. Karena awalnya pikir kayak punya tote bag untuk mengurangi penggunaan plastik, malah semakin banyak aja tote bag yang kalian punya teman Pro 2. Jadi ada yang namanya Spoonbone ini adalah bahan, salah satu bahan dari tote bag atau goodie bag. Mengutip Meditech, secara teknik Spoonbone adalah kain non-tenun atau non-woven yang terbuat dari biji plastik polipropilen yang dipanaskan dan disemprotkan menjadi serat halus hingga membentuk lembaran. Sederhananya Spoonbone adalah plastik yang menyamar sebagai kain. Iya, jadi Jenny Primasari, salah satu penggagas Zero Waste Nusantara sekaligus founder Haya Heritage, meluruskan salah kaprah terkait tote bag berbahan Spoonbone yang kerap dianggap ramah lingkungan. Menurutnya, Spoonbone justru menyimpan bahaya yang lebih laten dibanding kantong kresek biasa. Karena kalau misalnya dibiarkan di lemari satu tahun, misal saja kalian tumpuk itu dibiarkan di sebuah lemari selama satu tahun, itu akan bolong-bolong sendiri. Celakanya, kehancuran Spoonbone bukanlah proses penguraian alami yang menyatu dengan tanah atau degrade, melainkan fragmentasi, teman Bro 2. Jadi itu bukan terurai, tapi terpecah menjadi mikroplastik atau plastik kecil. Dan ini bisa jadi racun, teman Bro 2. Itu akan bisa jadi racun kabarnya. Bahkan bukan hanya masalah setelah menjadi sampah, proses hulu pembuatan alternatif kantong ini juga memakan energi yang luar biasa besar. Jadi berdasarkan penelitian yang diadopsi oleh Northern Ireland Assembly, proses manufaktur kantong non-plastik baik kertas maupun kain memiliki jejak karbon yang masif. Bahkan memproduksi kantong kertas misalnya membutuhkan energi 4 kali lebih besar dan menghasilkan polusi udara itu sekitar 70% lebih banyak dibandingkan kresek plastik. Jadi buat tas ini itu punya polusi yang jauh lebih banyak, bahkan teman Pro 2. Untuk tas katun ya, energinya jauh lebih melonjak. Untuk membuat satu tas katun dibutuhkan konsumsi air dan energi yang setara dengan ratusan kali lipat produksi kantong plastik tunggal. Artinya sebuah tas kain baru bisa dikatakan impas secara ekologi jika telah dipakai berulang-ulang sebanyak 100 hingga 400 kali. Ya, kalau sudah sampai digunakan 100 hingga 400 kali baru impas. Tapi kalau sebelum itu atau bahkan kurang dari itu, teman Pro 2, ya sama aja berarti ya. Dan fenomena penumpukan ini juga dirasakan oleh Naila namanya, pelaku UMKM. Meski sudah berusaha disiplin mengurangi belanjaan jika lupa membawa tas sendiri, rupanya tetap kedatangan tote bag baru dari jalur lain, misalnya saja dari tempat yang ia belanja ya dan lain sebagainya. Hasil tote bag yang ia punya itu numpuk, dan ya setelah numpuk semua jadi sampah, teman Pro 2. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all link it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Bo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.